Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Disinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.

Istana Topkapi. Para penumpang yang dihormati, selamat datang ke kapal kami. Dalam pengembaraan ini, kita telah bersama-sama meneroka keindahan Istanbul dan masih banyak tempat menarik untuk kita lawati di kota ini. Dua destinasi utama yang sering menjadi pilihan pelancong yang datang ke Istanbul ialah Hagia Sophia dan Istana Topkapi. Saya pastikan anda juga tertanya-tanya.

Bilakah kita akan melawat kedua-dua bangunan bersejarah ini? Kedua-duanya terletak berdekatan antara satu sama lain, tetapi tidak mungkin untuk meneroka kedua-duanya dalam satu hari. Hari ini, kita akan mengunjungi Istana Topkapi dan mari kita lihat sama ada kita mampu menjelajahi keagungan istana ini dalam sehari. Istana Topkapi terletak di kawasan semenanjung bersejarah di antara Selat Bosphorus dan Tanduk Emas. Selepas penaklukan Istanbul, Sultan Mehmet II atau Fatih Sultan Mehmet memerintahkan pembinaan sebuah istana baharu yang pada asalnya dikenali sebagai Yenisaray atau Istana Baharu. Namun, selepas beberapa penambahan yang dilakukan oleh sultan-sultan seterusnya, ia akhirnya dikenali sebagai Istana Topkapi. Selama lebih 400 tahun, Istana Topkapi berfungsi sebagai pusat pemerintahan Empayar Utsmaniyah. Ia bukan sahaja menjadi tempat tinggal sultan, tetapi juga tempat pentadbiran kerajaan. Raja, panglima, duta dan pedagang dari serata dunia datang ke sini untuk menghadap Sultan Utsmaniyah. Istana ini dikelilingi oleh taman-taman luas dan terdiri daripada empat halaman utama yang perlu dilalui secara berurutan. Seperti yang telah disebutkan sebelum ini, Istana Topkapi bukan sekadar satu bangunan tetapi merupakan kompleks besar yang terdiri daripada pelbagai struktur. Megah, misteri dan penuh sejarah. Dengan kisah-kisah menarik, intrik, politik serta peninggalan dari masa silam, mari kita mulakan lawatan kita dengan melangkah masuk melalui pintu utama istana ini. Pintu masuk dan halaman pertama, kita memasuki Istana Topkapi melalui pintu yang terletak betul-betul bertentangan dengan Masjid Hagia Sophia. Dahulu, sesiapa yang ingin menghadap Sultan akan melalui pintu ini, sama seperti yang kita lakukan sekarang. Di atas pintu ini, terdapat sebuah tulisan yang berbunyi, Sultan bagi dua benua dan Maharaja bagi dua lautan. Pintu pertama ini membawa kita ke halaman pertama istana. Di halaman ini, terdapat sebuah gereja yang berasal dari zaman Empayar Bizantin, yakni Gereja Aya Irini. Nama gereja ini bermaksud Kedamaian Suci dan ia dikenali sebagai gereja pertama di Bizantin. Ketika era Utsmaniyah, gereja ini tidak diubah menjadi masjid. Sebaliknya digunakan untuk menyimpan senjata-senjata yang diperoleh dalam peperangan. Ia juga merupakan muzium pertama Empayar Utsmaniyah. Sejak lebih 40 tahun yang lalu, kerana keunikan akustiknya, gereja ini menjadi salah satu lokasi pilihan untuk konsert muzik klasik. Seterusnya, kita bergerak ke halaman kedua yang juga dikenali sebagai Dataran Diwan atau Dataran Keadilan. Halaman ini merupakan pusat pentadbiran Empayar, tempat berlangsungnya pelbagai majlis rasmi, termasuk acara pertemuan para pembesar dan sambutan perayaan. Salah satu struktur paling menonjol di halaman ini ialah Menara Keadilan atau Adalet Kulesi dengan bumbung berbentuk kon. Tidak jauh dari menara ini, terdapat dapur istana yang besar di mana makanan untuk ribuan penghuni istana disediakan setiap hari. Dengan cerobong yang tinggi dan koleksi porselen Cina yang menakjubkan, dapur istana ini menjadi salah satu tarikan utama bagi para pelawat. Di halaman kedua ini juga terdapat khas akhir, iaitu kandang diraja yang hanya menempatkan kuda-kuda yang boleh ditunggang oleh sultan dan para pegawai istana terpilih. Sekarang kita melangkah masuk ke halaman ketiga yang dikenali sebagai Halaman Enderun. Halaman ini merupakan bahagian paling peribadi dalam istana di mana sultan menghabiskan sebahagian besar masanya. Di halaman ini terletak Ars Odasa, bilik rasmi di mana Sultan menerima kunjungan para duta asing. Selain itu, terdapat Dewan Harta Karun Diraja yang menempatkan pelbagai koleksi berharga milik Sultan dan keluarga Diraja. Tidak ketinggalan, di halaman ini juga terletak bilik khas yang menyimpan relik suci, termasuk barang peninggalan Nabi Muhammad SAW yang amat dihormati.
istana atau

kapa bukan sekadar bangunan sejarah. Ia merupakan muzium istana terbesar di dunia yang menampilkan seni bina yang mengagumkan, hiasan dalaman yang halus, jubin iznik yang menawan, serta koleksi yang tiada tandingannya. Namun, seperti yang dijangka, satu hari sahaja tidak cukup untuk meneroka seluruh istana ini. Masih banyak lagi tempat menarik yang belum kita lawati, termasuk harem diraja yang penuh dengan kisah-kisah menarik serta kawasan penyimpanan harta karun yang tidak ternilai harganya. Semua ini akan kita jelajahi dalam lawatan kita yang seterusnya. Program Buku Log Sang Kapten yang disediakan oleh Neslihan Dermenjiolo dan disiarkan di Radio Suara Turki TRT kini telah sampai ke penghujungnya. Kita akan berjumpa lagi dalam destinasi berikutnya. Sehingga itu, selamat tinggal. Buku Log Sang Kapten.

Radio Activity. Presiden Pejabat Paten Amerika Syarikat, Charles Duell, kononnya membuat satu kesilapan ilmiah yang terkenal pada penghujung abad ke-19. Ketika para saintis bersiap sedia melangkah menuju abad ke-20, dengan pelbagai penemuan baru setiap hari, Duell berkata, "Tidak ada lagi yang boleh ditemui di dunia ini. Segala yang boleh dicipta telah dicipta." Pernyataan ini menjadikannya bahan jenaka dalam sejarah penemuan dan ciptaan. Namun, pada masa yang sama, generasi baru saintis yang hidup ketika itu sedang bersiap sedia untuk membuka pintu ke era baru yang kemudiannya dikenali sebagai zaman atom. Terutama pada tahun 1895, penemuan sinar X oleh Wilhelm Conrad Röntgen yang bukan sahaja merevolusikan bidang perubatan tetapi juga kajian angkasa lepas memberikan inspirasi besar kepada para saintis yang cuba memahami struktur jirim dan atom. Salah seorang daripada mereka ialah ahli fizik Perancis, Henri Becquerel. Terinspirasi oleh penemuan baru Wilhelm Conrad Röntgen, Henri Becquerel berusaha membawa penyelidikan sinar X ke tahap yang lebih tinggi. Dia berteori bahawa uranium juga boleh menghasilkan sinar X. Untuk menguji teorinya, dia meletakkan garam uranium di atas kepingan kaca fotografi yang ditutup dengan kertas hitam dan meninggalkannya di bawah cahaya matahari. Ia berharap sinar X akan dihasilkan setelah terdedah kepada cahaya matahari. Namun, cuaca mendung mengganggu eksperimen Becquerel. Oleh itu, dia menyimpan bahan-bahannya di dalam laci sehingga cuaca cerah semula. Beberapa hari kemudian, ketika cuaca masih hujan, Becquerel memutuskan untuk memeriksa bahan-bahannya. Dia membersihkan kepingan kaca fotografi tersebut dan mendapati sesuatu yang luar biasa. Walaupun tanpa pendedahan cahaya matahari, garam uranium telah menggelapkan kaca tersebut. Becquerel menyimpulkan bahawa sinar X yang dihasilkan oleh garam uranium mampu menembusi kertas hitam dan menggelapkan kaca fotografi. Dia menyangka bahawa ini adalah sinar X, tetapi dia salah. Tanpa disedari, dia telah menemui fenomena radioactivity. Pada 1 Mac 1896, penemuan ini menjadi langkah pertama manusia memasuki zaman atom. Becquerel menyerahkan penemuannya dalam bentuk makalah kepada Akademi Sains Perancis. Penyelidikan ini kemudian diteruskan oleh saintis terkenal dunia, Marie Curie, yang memberikan nama kepada sinaran tersebut radioactivity. Radioactivity adalah proses di mana nukleus atom secara spontan memancarkan zarah atau sinaran elektromagnet menguraikan diri kepada nukleus yang lebih kecil. Proses ini menjadi asas kepada tenaga nuklear. Sebelum ini, atom dianggap sebagai unit asas jirim yang tidak boleh dipecahkan. Namun, penemuan zarah-zarah seperti elektron dan proton menggugat kepercayaan saintifik ini. Henri Becquerel juga menjadi orang pertama yang mengenal pasti bahaya radioactivity. Pada tahun 1901, beliau melaporkan bahawa membawa elemen radioaktif seperti radium di dalam poketnya telah menyebabkan luka bakar pada kulitnya. Becquerel bersama Marie Curie dan suaminya Pierre Curie menjalankan pelbagai kajian bersama tentang radioactivity. Pada tahun 1903, mereka dianugerahkan hadiah Nobel. Marie Curie, wanita pertama yang menerima hadiah Nobel, dianugerahkan sekali lagi pada tahun 1911 untuk penemuannya terhadap elemen radium dan polonium, menjadikannya individu pertama yang memenangi hadiah Nobel dua kali. Namun, hasrat Marie Curie untuk terus mengkaji radioaktiviti

membawa kepada nasib tragisnya. Pada tahun 1934, beliau meninggal dunia akibat kerosakan sel yang disebabkan oleh pendedahan radiasi yang berlebihan semasa eksperimen. Penemuan Becquerel yang tidak disengajakan membuka jalan kepada sumber tenaga baru yang hampir tidak terhad, serta penemuan revolusioner dalam bidang perubatan, pertanian, industri, dan elektronik. Walau bagaimanapun, radioaktiviti juga membawa kepada penggunaan yang tidak pernah terlintas di fikiran para penemunya, yang menjadikannya terkenal di seluruh dunia. Pada tahun 1945, Amerika Syarikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa ini mengajarkan dunia bahawa penemuan baru yang disalahgunakan, didorong oleh keinginan untuk menang tanpa mengira akibatnya, boleh membawa kemusnahan besar pada manusia dan planet ini.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.

0: Timnas Turkiye.
1: Jeda Radio Muria Turkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.